otto namagal kwel alansi dudugin aldeka nengere sarin sarin aldi namasasonga kurai namakwel alandeng azinga songa kitimo nama na nama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa kau jong bele jong ila nama ilung abas dain tinganagi waldain zamanagi nama karing nama sgaldien sabakirsi asekerka nagal kwel alansi kalum saat kiri sarba duwi nasuun domrele aldinga sasonga pe akina nama kwel alansi keng aldinga kelasi kidan bele kau ilain nalonga dingan kwa kerang aldinga dosi tulangage na kika kwel kwang aldinga le ki kwel alansi kalum in aldi kages paleti na kaskiwiti kina in kwel duo na risikel ami wala gasi duo kwa wala jegila aran baden aratulle rang ye ila du ila belesi kambeleng na ka kwel na ila belesi kambeleng abakila jingo nyet jingo na den arajaranga bejabung abajeng arajaraba numa jundi

Reda bele dok ma yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bele an singa kamiwa kwa nama dai ngara karul indalang namas gang wata ngara karul dia nama kiri boto kawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti udang songa an dia ngara karang naga nama intik lekel alim bereng.

nama irai na in mitil inan bilen dok ki al kau kain daringa alan ki ka kau asan kalum na ira kau na nui ka weti na ira kau na alan dok deng ara kerengel ka ira kau alan du ki beri ai tanba na ki wada bau na je na sa songwa gi sing dalang kain kwasi songwa sing dalang insi ini ne duo al deng jaro kenga ba yei na pingin na esi ki beritan na keng wata bawa tanya na ira belele ina lomba al kwa ki kan detin na kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dos ini kwa kit el ota ngara kerenga riwa kwa ne zine kain kwa ine na duosi na mazia na madu keren vele kel jam na ding bara alke bang na di jalum ke ngara kinge na liale dok bukusu ala kang indarang Nama mung kira lain kira kuang di ngoreng kuang beli kira jamba nama kuang kenang beli kira jam entalang nama ni jang nama kuas erdik eleyen nama jarumba kai.

Gorolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris beleng kidua iradang abad bilong abad jilon nalu ala jani ji alanu kering jauh ti ji alang kita buka kering jauh ji kain jauh. Ho alang aja bu udah si nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba ke alat bilang. Nah ini kan guys beleng dok mitilin dia, ingat beleng kita kerengang alangan bilang. Nah ini bilang dok bang awalnya jangui ada nui kering jaweti. Nah kangi na do yesi al kawe ya al ela di azar main do den dia kaske. Do al bi ke ela min dok ya bawa na bulungo na apa benga. Kibas jalan, ya kai. Orang ye aneh kafe jisi rujukan sen piapa. Nado alji ke ya buniyo bana jalan, bayar illa ke angala. Ay sekir kering na al kering na yang ka kawe. Ira nama ke bilong. Awak ke bilong, bas jalan. Udang songa alam bayi. Na indo bayar al kuas songa ngere. Ti kunge na ete akaungi apa na kalasi. Kang ini nak kita kuang kirungnya, alkeng orang tua geba, nak kita mani agi. Nama kanya na taringa kowe, nak kita muda kowe. Zaman nu tu dengan dia, nama mazial, asyik alkenga, na teroksika langa kita mama angki anya angkenga, nasi yial asa burukenga, nasi yial asa reita kenga. Dia entalang nama junga, entalang bayai nama buru totok putoseti kuah nama itu kaum tuan in. Dah mulai sesungguhnya.

Nah, tapi le tok, ni ni jundi, neki, songang ere, kuadi, apa kuasis belian sih yang kami wa, warna dah ngarak kerul ini lang, nampas yang kita ngarak kerul, dia nampai kiri, botokawe, nampai elai ini, na, kin mitil dogis pulngiti udang songang nanti ngarak kerang, na kan nampai intik lekel alam beleng, abai gilong, abai nui kering jaweti. Nui kering jawati ini ki tabui ki tabu nanti udang asyik pakai nanyalah raja. Nui kering alam balji jangan ba jilong nama nui kering jawati najane. Marang alang jiki din tabu otang raja ringan. Induo tuin kering alilong atau induo kauel alam mani ayi kadui induo ke ayura kani kadui na inalang duo aljuel alang ke bilong ke suring ampara bang e ka duwe nama ilaini na in mitil inam bereng dok ki al kau ka ndarenga alan ki ka kau asan kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok de ngara kerengel ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi singdalang kan kwasi songwa singdalang Insi ini ne dua alden jaru keng abe yei ne pingin esi kiberitan ne keng otabawa penyang. Na ira belele ina lomba alkuwa kikan detin ne kuasungwa ora sungwa si dux indelinga indara. Dus ini kuakit el otang ara keringa riva kuwa ne zine keng kuwa ine na dua si namazia nama dua keren beleke jam na ding. Bara alke bang nadi jalum ke ngara kinge ne liale do bukusu ala kang nalang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa ambele kira jamba no kwa kana ambele kira jam endalang namani jang no kwa se erdik eleye no jalum ba kai

Borolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris beleng kidua era lang abah bilong abah jilon nalu oleh jani ji alang ni kerja itu ji alang kita buka kerja ji kain ayau. Wo alang aja bo udah si nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama yang kuah ini do al ke orang toga bamba ke alat bilang. Ne in kanges beleng dok mitilin dia, inges beleng ki kuah kerengang alangat bilang. Na nim bilang dok bang awule jamui ala nui kering jaweti. Na kangi na do yesi al kawe ya al ela di azarumen do den dia kaske. Dua albi ke ele min dokya bawana bulungo na babenga kibes jalum ya kai. Ora ye aning kafe jisi rigita esen piabo. Na dua albi ke ya bulungo bana jalum baye illa ke ngala ai sikere kering na al kering na yen ka kawe. Ira nama ke bilong. Aba ke bilong bas jalum udonga songa alambe yi. Na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na ete akaungi eba. Na kalasi kangi na kikira kuankilunge alken oreto ageba ne ke mani age na makanya na taringa kawe ne ke muda kawe a zamanu tulengen lia na ma mziyal azai alakena na teroksikala na ki mama ngi anya ngena ne siyal azaburu kena ne siyal azareita kena da indalang na ma juma in dalam bayai nama buru totok putoseti kwa nama etakamu tiana in daimu resa songa engam.

Nama ininsi kuel alam pal kamu ininsi kuel berang kini ininsi alam pal kamu alam kuah kamu al na udang asi tulen kului na elakawe dua bi dua al kuel alam recipe alam maniti nengkide long kuage nengkide mantian kuange na liadok abade mantian kuake imba dok nengki kela kuange at ora toin kuage indalang kuakuntia walau tak zitia. Wala jizi ki ngala zitiaw na kerrak bi alloto bo bayla sibisi na ila beral kwanga ma kwal buruki nu kundula al kwal buruki na burunga kangare kanya na deta burkanya alba loto kawi na ma diembele kisinga na ritoza kitiaw ele sep yidu ari asa jalom na la bayena zerum ne ki inkwa bele bi bele dinen diyeno menke alba ilimi abele bi bele menke alba yei na kwake gutkawe marang kwakit dengan ras kangaba yembang kama ira bele al kirsing kwadi al hoy nakangi nakira kwadi al gira kawe yen kwasi dorai nas kunge tiaba aram kwa e uranyet alba kula rage ninjenyet nakangi nakwadi nelwa

asoka dami barafatas amin eng reason one adem ba unal de ingirding in domboretok ilalamin to war kan de ingirding kaydinas dem beratabun kanni lo lada kunga nama to war kwa kirele udo songa kayna de ingirdingo na attendant tile ana ingirding aizing bernaze don kanye inzanen kwa kinji alo ala unzanen kwa ke don aizing kanye nama in bele ine dan domborele inke yani lompin den dombore in enalaki edi karikulu dombore iladunginis ingwa alankinizim beleng ki al lompin ken dokolakang tullingo uron tullinga ada kwa kulzikau na dai uron den tulling inalamba da dozi ingau al edo lompin den koi marang annin killake al lompin dokola ake wala lompin de askiwe ba na edi karya kuleba marandok amailora uron tullen den jai na uron tullen den jai ezro kadam kulka kwa kul nyatindi kinakai na oa nana nge uwada menken ken dokola kelanu dai ba kul uwada mi na dai amma awa kariyo nama in kariyo kin uron azi e lompin min war le aladina zitewa deng yoma osandigle ingwa alang ouna inzanzi tewa deng wajile na inzanzi tewa inal a na nama inden tuling ingis beleng ki kwa kul nyati ndikina keng alwa anai al dying ba al lompi marang idi ina squad inga kiwe na skiwe diom ba ke na dying ba ai tulai na squad inga askiwe ba diom ba ke na ma erbade ndora ke na ka kuroge anne kwa kilada donga ke anne na barafates amen na asoges amen kwa kilada bi ada diom ba tulile le di balong ele dengwe de le tewa ila yoma osandigle le tile ale dine zi tewa na nama kwadinga indora zike ki albakin dora teng kwa kang ina dai ndo morengis beleng kwazi ada tullingo ada kwa kulzi nyettindija yani kwa gitinwa ana gitinwo ke lazi kwadinga da jaba marang ada nyettindi kwa inzana kwa kinzi nyettindi udon tullinga ja irina dombore iningis beleng dore inis beleng ba alankan adun wazi kero marangis beleng ayi erinake natullei ada nyenzanin kwazika ina nama ki wazi kelma ke zawasi moy idina lombinden kwel in lombinden kwel dying daleke kay kilmaleke nakiyonde jundi adan kalong nas kalong lombi kiyonde age songane koy idina ski kalonze dama na dying sunu lada kidele kwel kum kundul lombinde lombile nakiro adaba de le dying sunu nakidale dele kanguri nas koro anankele kwelingen genso kengoro kenel kwake ngade baro kanni idina embeleng duo ada keba duo ada bajaimba jada bajaimba kidini jani kidina njaba dan godu jani nana ma idi na lombinde kwel ki modigis argiri ne regal ki kaykel maglegi kurro ini alan kwa kirnazi kwenye na kaykel malayo ki kurro ini alan kwa miskino kilal kan kwa miskino na fagri mo kilal kan alan ki ken kari na tan dok nok ini gini kwa kila ala nyokeke ala nyenzi kakire kari na kwa kila ala lo makanga ura makake na ezi bidili ala ndok aiga ala ndok kigen kari kari na kwa kena udo haji tiwona undi na ere bidili na ezi iri bidili ala ndok kigen kari den jering na nama ilong adan donga kanye ilaba dore na skal nunke nak ami ina bore na skal a korokel na sronga kurtu na kangas kana na bayi idal ba dori namaskal nunke na dek ami idal ba fogo namaskal ana dek elana na juridik ana na in aman dire songan dik namas batene dik elna kani kinura nyatin dikin dying cocaine dying cocaine kinal kilom pingen dokola kan nas kinura zika idina lom pingis beleng adan ki kwela kwakir ngazi al kain arang lazmin den kwela endro kani dan kwel in a enelomba albado ding amang kwela jwel wala ding dimberazit in jwel marang al kwa kizin nyettini dine kinal kwel idina lombe beleng du adaba kwel kelmake albalombe den kwai ka inani ari nama arina urona karabo banas anar tarni mari kelkam nama kai wesken kariwa soga zamin protezamin

0: na ze si oso awode tunile na den fatara tanya kyaba
1: ena dokera nas kai se dan darete na namagal kwela lang yani asan kun na kain dain dombre lombi nomre al kere kundul ne kirsing ete namakwel anan dok yani kain ayang adi girenka ini alba ki kundul nas kai dain gore ndarai na ete namakwel alang Genesis the sangal tok aya togle when was girenka na namaska unas girenka denjule lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lobuto kenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi ide lompi nama inkwa au na ila herake ide nama herakenga lompi nama illa ilazi jagila na songa tulekenga ye nama erasi lodiko hera na lodiko le lodiko skerkerpia lompi nama erasi lo toteria na lusi na lodiko si na luteria ila nama lo ila nama lo arakenga na lo sarkenga nama sok over kwankenga lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerker bia ide lompi nama lo butosi bia nas koro ki dung eresi na koro ki iring ere kerker bia nama indala enga lompi nama irisi jawelteria ide ila nama arakenga na ila nangsarakenga ila nama sok awol kwankenga lompi nama inkwa jundi na koro al jaweling dukein na lo na loto ini na jundi nusuru to longala nama indala enga lompi nama lo butosi suruteria na koro al lo tok ini nama bauta teria ide lompi nama ila si jegila na songatu lekenga lea lompi nama enkwa jundi nasuru koromake na kwa na kwa na kwa kire jundi nas lompi kurunga ke na kwa kire na dainga na kurunga suru iri na kwa kireri nas kwala diokin ki dieng kikien jaloma kerker nama indala inga suru namas kurunga kya na daiga nas kwa diokin kikien jaloma kerker kurunga na kwa kirini nas kwala diokin kikien jaloma kerker lompi nama ilazi jagila na songatule kya ila nama arakenga na ila nasare kya ila nama sok isle kya ide lompi nama enkwa jundi na ila kurunga kain jawiling tas de jundi na ila herake jawiling tas de nas lo to si ki lo lul kerkerpia na au na nas tari impian nina al gis ayeng jangar paliti nas sok na kwalda nas sok na kwalda si kerkerpia na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga ide lompi nama heranga ou apa ngapia hera apa kwang nama in namaki toke na era etikwang namaki lulke lompi nama yangasi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kurin leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama elasi jagila natu lekenga hila nama hera kenga na hila nama lul kenga hila nama sahar kenga hila nama sok ongar kenga ide lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kianga surung iring ere ardapial jaweling lo putole li lompi nama karaba apanga kurong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jaulitias ki kieng jaloma kerker lompi nama ila si jegira na songa tulekea lompi nama si yangasi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na yundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arra kenga illa nama arra kenga na illa nama sar kenga illa nama sok os kenga li lompi nama enkwa jundi no suru ki karaba sala pis eng ki kieng jalama kerker ki karaba elengang na kila ala surung iri ilome na karaba judangang nyet ki kieng jalama nama indala enga lompi nama karaba judangang isipia ki jaloma kerker kila kila elengang karaba elengang ki kieng jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kieng jaloma lompi nama kila si jegila namas songa tule enga ini tawan dah engal dia ina girengka, nana mungal dudi kuel, walagal kuel ada ingin kuah. In aldi aigi aigis beleng lomping.

0: gerte pia yani lompi ini yero eri otanga jaw et otanga jamme ge kila zukwel yani inkwela lang ota jiel jaw anan jamme lage aba ji janno ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na aba ji uduna ji tanga jaw yiti jamme la sindel ba jene ota tulle zukwel yani ngwa alla ine ngwa lo li lompi nama ngwa jundina suruke alba suruke nga na ota kinyet ini yero tulle njegila nu sasonga jamme ya namaga ide tanama erikerpa sokerle na dok namako ela sang itrik tebun ko sini nakagil ine danjingo kerko ngembeleng in alding duo I guess quality in aldi duo I guess quality in el duo I long
1: asoi in aldi taban tarasi asasa kelkam ko kul namais imbeleng lomfi dinize ke kan karabang sallan ne gidal sallan ke ba kurbo ke so authentic tewa nama alba den fa so ko awol ko alle na otan asifi nama jawel na suru sifia nama lo di ko kan lo allong tiye ba nama herra fiya nama herra fiya la lo longola herra ba fiya nama sa lo teya fiya na lo teya na lo di ko lo teya se nama tos ko na ini lo di kosu nama skona lo lulini nama ilesi namfia na nama yonkwa inal batarasi na alang surua alang surua na surusis ki korong kergelfia alang illa lo futoke na inen alang korolke ing namas kergelfia na koro sabatok na sabatok nama surusi tewa ala lo futoke nama doktarasi mfia nama bulo na jammaili nama yonkwa dog inal basunga tarasi nama yonkwa na surule alang kuronga na dainga na otanga kikien jaloma kuronga kikien jaloma na rusonga kikien jaloma na kosanga kikien jaloma na dainga kikien jaloma na sankwa kaini alang kolage alang tana sokoto bukale nama do jegi lalomfi imbelel bat na songa jamaili nama yonkwa ina alsonga tarasi nama yonkwa na nama fingena herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang sisuru si eringel na herra iti nama ya dokja nama herra iti ni herra apa kuang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul eringel nama skona lolul ini iladik nama do dulekan herra duleng na indigi sen main kera lo luling na main kera dual na kela ken do ken uringa na kera lom firok na main kwa inal tarasi na utong ko ina ngena lang au nagal otang korong is etere na mai yen otang korong is fia funa na ota goronga na otang kera tigen jaloma na ota jutang is en na fialan surung iri kayni lo futole na modo kiken jaloma fia de na angira na murunga na kera do si ko kul kan na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otan kidal jutange na otan kidal elenge elle no yenge ku na liare kene sei kalum na keladi na jutange ilum fe na do ko ina tarasi bat albas mo jamaili na namay ko do ka otan san kru kergel fa kelasa tarnga o kee ne kelasa ongal kee ne kelasa osandi kee ne kenal gal ki gido mo ilonge zeena kum di na wara na kelal kilo kalu na ke ko tarnga ongal ko leela na kee na muru mo kee tarnga o ko na yenge donga na kim kwadi ke fatarale nami yene ki ngudu ngasi tarasi mfia lomfi nama yonkwa indokal sunga tarasi innama deng aldin deng deng baran diyo yana skul tarasi nka ken negata kin apanga naskaril ka
0: etawa lompi kakirey ila yungna kin otanga siya salkalu nye tiye pia ye ete janga dungi marang otanga kin siya pia Rito doa kya ba yal piya wala ye anias kya ba tu bas kya ba wala sumendies kya ba ye ba mkwal au na ila na lo na herra ke na ma herra kya. A din uwe zonga din bela ilongi loe. Tulei na dokwela tang etirte mungu ya da njingu ke rega mbele ngi aldi jundi gi alanki kwasi kwa kernasi ay kagil. Wala gal kwa kernasi udonga ay sika. Tole kan zikine duze apewa.
1: En aldi duong engis faliti ki alomfin kwa kanna ilomfifia na ayla fia dok alang insekalum ken utonga ken al nyating dan donga kengi na lomfi aise ken asu do donga ja rang man ene insale insansi e kengi sina duwa sa fiaba namas duwa ndogi simbelenki ala lomfi ses aminen keng na asan kaluma liya na fiata rasin na ke kilmangam falang nyating futoki
0: ene ene ali taban kengi in